0: Thank you.
1: Taga chari phajakra ba isai ma la to pi bagi damak ta yambung na hoje he khorop pa de ki journey se kamai la ki ba hai bagi matang de su tham bi re do yambung horop pa matam se da artist pum na makki challenges hai ja bata re ko awa ba sing se so ne makki thing na bi ram gani na khanje do yambung gi oina so awa ba sing se kari kari thing na bi ki hai bagi matang da khar tham bi yo
2: I get challenges today. I am not even under the cat challenge today. Sunny Sabotoje. I get family say, Quibabas, a police inspector, ne? I do Quimamana Ojani. I do Quiggy family. They say no, I told you, I yawed there. Yawed there was a quick Babu, say deep palming after the mule, but you say no, but we say the Say Sungangi, I name it. I do Saina, Kadoni, Saina, the mule, we get donate, Nangi, Emil Life, Nangi, Tungi, future, Yaroi, Nang Taba Matahuna, Tauna, Quimama, the support away, Quibabas, say didum Taba, I do book, Tanga. Saya nak tahu, dino, saya nak cakap yang agak, hebagai question, am hancingi, wakaluna saya, am layba, am layba. Aduh, ina, mana family the challenge kita we, am saya nak harap, di sana sabu challenge sok jawab, family ni kau bapa ada, tu muka berdiri nanti, pani, aduh, ina, aisy mim di, saya sabu, mana saya nak oigi, kau kena, ini sana challenge cakap, hai tare. Aduh, mana teruk, saya je, honor, honor, honor, matung dah, hujik ti, engkau dah kita ang Idi apa apa goods kono lak, apa yang guna kita kono di pangi, hai tadi kami pangi, tapi papa guna itu sih. Cepat macam tu, aisy sama tu police department leh jai. Ado aku ini imana, aku ini collecting, aku bawa ke papa guna tengna macam tu, papa guna tu mahai biau eva. Aisy horas ki bawa ni, aina mana aku sih, aisy ming tu, aina aduom tu ina, hai di kangbi bodo. Aina kangbi macam tu, aku nuai zaman pop bodo. Aisy pop pop ipa nama aina, hai di saya nak kedok tu ina heram bab. Hai di saya je, pamin agtani pam betul, ini saya ingatani, nuha doktor saya ingatani agtani. Ado bo Kau bapa kata kita di hari kedua mai nak kanbas loyal orang ni. Aduh mana? Aduh na, kerana ini orang si bapa ni kan harapan kita. Kita nuai zaman pok betul, harau zaman betul. Wah, kita di mai cuma pemalai kan kanjar betul. Aduh ni hari cerita lagi orang ni.
1: Yambung saya kau active service tu lay, hari ni tu thambi dikau. Aduh active service tu lay na pamjaru bagi hari betul ni kau. Isai sak bagi lam sida changzhen birai. Aduh thabak si su tahun na bersu hot na ba. Aduh ga art ki lam sida su maning hal nda na bagi damak ta. Aduh mak adum hot na ba. Adi mak si hot narak bakan dat keramai. Ina manage kali tau bi, hai bungi matang desu kaya tambio.
2: Sisi, amana nung ni amana yurung gumane. Am saying na different je. Active service aja ni, am active ni do. Amana kita tengah thot naubun ni dah artis aja na. Mita mui pelan mana amana kerap ping mana active aja ni na. Kena apa je? Mana kena? Aduh bu, ngamna budi tu mukhane gosip hawa budi. Aduh duty je tu mchatli dan isai je tu ngamna mukhane tau. Budi bu, engkau nak kita hai di isai matam cahana miki perform tau matam dai na. So, the active service ki duty la chalang matam de sai gumma program la pa sat pangam da badu gumma dikitang engon da yawe engon da matam kitang adjust au da dun atra gadi dum ai suti lemo tam de sai dum chale amai na ngam na badi dum tawri hai tare sase
1: makatar pa de yamu akoi gi sai sak bi sing khon se yam na maru oi hai jage makoi da di akoi gi yambung gi su vocal hal se karmai na maintain tau bi ge hai bi matang da kitang thambiu
2: konjol je Aku oina hari kedai ko, kami miki masa-masa aman mungkin, loi tunggal ko, tunggal mesti. Aku oina di ko, kerja ke agent jak puti, caya bayar dapat kerja, then aduga smoke tau de, aku anu kaya sah de, di sini maintain tau nampi ko nanti aduga. Yari ke artis sama oige kerja kedai, kuki yari ke agent jak si yenga, caya kanu hai bosu, hai jero, caya hai bosu, hai jero. Yari ke di maintain tau orga. Kita health se artist semua lagi hari kerja lagi site lagi knowledge semua lagi message sampai nging badi kita manage to biar ke health kita khanbi raga cahana bacin jag to som cahana bacana dah bade som jonge mimi ke apa bni aduk kita maintain to biar na hygiene nging lagi site lagi.
1: Yambung ki isai sing se. Taja rak pematam dah kau lagi romantic song mian awam siyau le sad song mian awam siyau le. Tapi even aku lagi amna funny oi bah song mian awam siyau le buka. Aduk na different kind of style mau mian se. Saklek pematam dah yambung ki oi na pelab se punjal laga hai tai ko aigi style di sigum style sini kaina high b ge hai ga di karam style ne hai na high b ga ni
2: styles e city pop ne le podom ne le paya de sai apam ba je ina sai chu sakani romantic sakani versatile ba singer ma ga de versatile ga dobne rock chu sakadobne then comedy funky song sakadobne le na sakadobne city pop ne le ko dobne adubu sak paya dilo sai ya adu ga si phaw ba aigi hai tare aigi live khra ba aigi waja nu si ba aigi waja heroj nore ba mana leading ai da sai chonga mai ngon da khul to bi ram me aibu hin kor si koram jai sak sak gi sai do sigi sai si ma sak ba ma tung da Aiki saya thaduk pun kudi mak komen se YouTube tu, agerah Facebook tu, agerah lirik stock tu, rekod tu, ini hai bermatam dah. Dah hokras di set song ni, sakpiro set song ni, hendap hazai set song ni, hendap paksa je set song je. Aiki personal message tu, am thar eva. Si si maksim tu kudul tau, si maksim tu sembiu na. Adu ni, adu dah saya je. Aina lepsa bayar di mayam ki public tu, sana zaba hai bermatam. Saya adu tu, aina romantic song sakpada, funky song sakpada, mayam na tau bayar dah bodi orang. Adu tu aiki striking je, saya set tu aiki bagi. Dah hokras di konsel sini.

Laki purgi laki piari film sedagi. Sadananda madi rosti bina ani punasak mina baisa yama taminare. Matang asedi huidrom pusparani nasak baisa yama mok lantok jari.

0: nasa kai shu hai ningai leit ngasi malem gi ma gi numit sida masa agi damak ta angau bi hai bedu gi mai khum ukhrabi ai gi nung sirebi ma sanara gi mingda ima singi ma phamda lamja ba khradang katcha ba lakcha ba mase ima singna hara hara la na balai tan lokshin bi uko
1: mangoloyo mangoloyo sa si di
2: mangoloyo ko sa sa mangoloyo
3: tomo sanatho ima madi nasi mari ni mangani shure ma sangam de dunane nasi gi thorum si yawangam de dunale ado ka manung de sanga ga bitang unaram si ya
4: ya
0: baba sundal sundal sanga sa
3: sundal sundal lak ima ima ima gi nu si dane ima sing da khudol tam jage aduna miyoi khala ige sunda tam nei ma tam tam sunda tam nam to untok piro
4: Ima, Shinarei, Ima, kau ini mana orang yang pium sih bo? Kau ini matu nih Ima. Ima ini mai tunggu sih, sep, kusuku mengga, ibu mak mak na. Ima, tapi nanang ikut kulat na toro misu, kau ini nih Ima. Nasa. Nasa kari uyo hai berai ba.
5: Sanare, nang mu thi bade sok thar ba. Aigi thamo gi awa bese, nang kari bata khan lai bang am labra sanare.
1: Mui babu, ima ke sana.
4: Ma.
1: Asu kui raba matam bese. Ahin kaya kaya tai bangi khojela matta tarak trabada
4: ma sanare ma se kayuri ma kayuri
1: isi khulla ba ahin kaya na pana sagi mai kai tabu yeng dunal lai kibare magi bugo
4: kayuri ma ne sumetoro besu ayuri ma kai ni mana to romis
5: sanare nasagi damak nahagna mondum montek thadoktna nunga irakta patam kaya lelalam bako
4: ima nasagi nambi lana chale imu manung danatna khunai asida chaina kaya pire nei ma machana
1: isana tin chaglak pad karam bamma ma hoy be singna Kakdulai bangam kata gini.
5: Madu panah woi dina sanarei. Mioi bener tongna dapat tabok ni neneng nengasih torum ibu se. Sanarei, neng tamu iam nukan mali. Neng tamu iam nukan mali.
1: Arun bamai kumbuk tera. Mirot amagum ainal layraba. Imana. Tapa nasagi kongkul ato liraki nanakta atum laki adumbo kalengi maisani thamgi inglaba ule ngakpiramba ay kongi kongu oibiramba ay chappalsu Bapun silo rak tu naingon lagi laptop kerbatu. Tapi bang mapuna, aiki kang bagi tau rasa angin ding lak tu tak. Nungsiing lekai tu selan biki. Madu tak sudah tena, ikong anisi dat. Bajut saya nanti nanan memet tak kaya ni itu tak kaki mah. Aduh, napa ada sakit bau tak panglak terbata. Tasing nangau rabi amaku, oirakki. Hajana sat pa phaungam tra

china ka yam yam na I kam dong na sin ge de ge se khang ge da ba ne ba aduna khoi na ngang sa lairik taw bu da su amma taw ro amma ro school ga ba tuition cha ba loi na ma plan na ba gi ma kha da taw ko da ba ne yan da ba plan se yau dr ge di ai se mi oi de ba sam na har ka da nang na isai gi lam da zani nga ga kwa isai se ran tran taw ro ge di yan dai kwa na khoi si nang ma hi ja ga da Jaro, wajagur apa benar yang ni kuah? Adagi, aji lirik show tam dabe ya dam. Adu senang pasal menes tak dorim ni aku. Adu na sumai na pasal menes tak buat macam ni kuah. Adu na puning loksing pasal na layta na pasal na muna kelakar dah nahaki wajib. Wakan do pilih tu logo dabe ni. Saya maya bani tu na pilih tu pasal na logo dabe. Dah tau buat habuk tu kuah. Saya mana umpat tu dia mune. Makum buku kau hampir ada nama pada tu tau salah. Mungkin lu ni na jangan kau magi beri loksing tu kuah. Adu na kau na habuk tu umpat tu dia macam cingkat dabe ni kuah. Pada angsa kau ini matam sulu celai tu. Kau ni dengi mangui ni na ngasigi kau ini angangi taulum sida sulu yakib angangsing tu omkening cingkat kuah. Ngasigi kau ini taulum dah kunung sih sakpi hibasi makau ini ni. Sinam janu swastika amadi samura lapam babli aduga han bada sei sakpi gebana aribam srikan sharma aduga pungni bikibana nongyai pochangbam aduga khayal sakpi gebana koi chanba thodam parengangsa ngasigi di ekhogi angangi thongi matam sisu lochele aduna khoi myam swaide sum kaine rasi mathangi lakliba nongmai jingni mita khoi myam amuk thengna rasi ngasigi di koi yumyum dahna krasi

0: nanti na pada tu ti nengang ibu tu dah ye neng wan tengang kene, ayum ni wak nengang kengan, kita tu nazar kro, kita tu nazar pikro, kita tu nazar kro.
1: Neng bab yom tada bumi male, neng mau wak kaliau tu bumi si ayun si dah tengen tre.
2: Tengen roy, ayu neng bunuh si zaba, ayu neng bu kuida zaba mi sakti. Ngasih kita ibu bapa lahir, ani sihuna tinggal di tadoi. Tadi tu asis, semua kahsang dalam tiang kita ni, nang hoi hairu bersih aisyah lagi apa?
1: Nang neng unda yet pasi siram dai miku pau bersu buaya keliko.
2: Nang siru ye tadoi, nang sih gini hairu di kanan hai apa?
1: Aisyah sih kita bayi ngai dulu lebih nupi ne.
2: Tadoi,
1: aisyah pun sih ke hari lo jalan.
0: Bagi ni apa?
2: Wari loidri, nangi pun si ki wari loidri itu doy. Loi lagi kan masih ikhij dugi wang mada sune. Wahai kaya ama makata nai tapi abni, nangi pun si ki wari loidri itu doy.
1: Hai kini ani makfil loi minum
0: kini.
2: Aduh dia sukangina. Kitni ani mo pelo erga kaido erga thado.
0: Kitang tulad sa piro kado gi mo. Ima isabo mukdaring na tambira mo mukdar sa piro.
2: Ima. Kitni ani mo pelo erga misi hai besibu. Kanan ay gini ima. Jumbi thado ay. Kitni ani mo pelo erga mido. Si bagi san san nuwangi. Adu bu mahak shoy dina sirani hai bdeleite. Ayi nang bulai yang berdoktor tu bukan raga bani. Mani pergi kuai dekik papa doktor sudah naga bani. Hujuk dia Aishu. Aishu makhluk kudi makit tes teruk raga bani. Tadoi. Nang gay gablad group. R inspector loi janae. Ti Aishu su mesing oi. Aingu anda kitni ani yauriye. Kasih su tau driba. Nang kasus cap jana ba? Aingon dekik kitni nama, nangon dek pi gani thadoi. Nang hingda bayarui thadoi. Aileri kita nang kasih kita ibang panasi thadok tu nang cat ki bayarui ye thadoi. Ye mu thadoi. Aisyah. Aisyah kanan terbaik mirai emni hai dana, lekai gimi oising na, marup papang sing na, amade aibu hek papa bawa anak pawai ingonda yam tetana hai, aina sukal leba, asuk yam na kanan terbaik mirai emai dengan si kita ibung palas itu hingdun leh misi kariginu hai dana, priti bisi dah ini hing bagi marum layak terbara hai ne kalak bumbu amada, nang bu tengaki, nang bu urubu numit tu degi. Aye, hing bagi marom layre, aye nak kanke. Tadoi, nang lay bagi malam si masak pasapan eh. Nang lay bagi ngasih pawa aye hing lamban eh tadoi. Kaya dah orang itu bina lep tu nelay tu buat apa?
1: Nang si dek, asih bagi awal lay pawa dah marayat bangam mami saya. Nang keguaran eh.
2: Tadoi no. Nang iwa kalu anare, nong masih ke dobo mioi mabong ni. Aisyu kasus sang ning ning di. Aiki di, nong si zaba koi dah zaba mahak tu ga. Mikup matang nongai nale minar mboduna. Cahi sama pun si bade ki he nama menhele. He na artale. Nang aiki dah mukta natra besu. Hing bade di hing biko bata doy.
1: Aiki ning di.
0: Nima.
1: Hing bagi apa bersulai tu?
0: Bagi dia mah.
2: Aina namun tak kitni apa pihai tu nak.
1: Yomari.
2: Madugi mama lain namun tak kita tahu tu bukan tiada doy. Aikan ni tadoy. Nang nabik terbunuh si saya iba. Aduh bu aina sudah bu tamoi sih nung si. Nang naik kita ni. Antak mabuk si kita lahir tu nak. Mabok tare lag de pau benang si ayi oi bu pangloi hai dana. Ayi ngai ge thadoi. Nang nai bu mabok tare to ayi ngai ge. Adu bu thadoi.

0: na te ki har hapa sukumba ki matang di kari phibam nei mai machine ja gam sa ba pam bi we bra ma khoi gi lamdam ji ka sane na lobi bra kari phibam le kamai ta
1: nimi le si ai wa khal da pam bi ma thar bin ma gi seba machine ja khre di pi da di yar ro ai ju pi ad lam lam jaga du ma pam ma phong gi ma tung na khena ga ni ko ai gi di lam ji am phab na maram oi da na ai nimi le lo changam lo ka si only you are big amaga super big I am got the sangi atawugi da ham tharam da khuidok lo suri lo rek pasida suri mathakta har se mix taw ga sai da ga kwangun taw taw ga thagi bale adu ko mamai da after 20 days 21 days gi matung da khoina makhung sida masa mathakta pura sai sai da ga akwena kanu si rain pipe si kap tho mai makhung se ta sin ba dong na makhung samjin ba hai tar labor khar taw ga mai taw ga taw bune
0: Wujud bokta lain ati nagi film tadi, ek thapa tadi ni wujud lopui matam ya ura. Sida di kari film thengna ki bama ya kudung sa tapi kekele.
1: Aiyi si la tadi, ta ma masih tadi su yamna masih depend tawi. Sida patraga dia tu thengna bazar. Aiyi kita tuh dong thengna dia, aduh bu thengna dia aga su panbiya mani na, ik control oina. Aiyi adum kapa ya bu fungicide ki insecticide ki kerja di thai. Thapa si, tharam tadi su ya bay munggal bazar, ma sida si yamna. Sitasi am depend tau berapa kali sih mana fungicide insecticide
0: sih. Kau tuan tuan berapa chemical maya am bisa kau sisi ni masih pambi thapakan dah pahu thapakan sih cair lagi disi panika na.
1: Ya tu.
0: Fungicide insecticide kau sisi ni dia tahu tak pikir. Kau kau disi sisi ni masih.
1: Aiyi sih.
0: Market tak fung pada.
1: Aiyi na hek hawgalak pahu lak pasi dah. Aiyi jam tu nak hek tu sahuning bai tar. Jam pahuning dana ina sum akang ni sih kat tanah pada. Kau ini wah bros tu fung ba side power plus hai berhida amakan. Mui organik oleh bni, hidang tu ko. Madu organik oleh hidang ni.
0: Chemical kini.
1: Chemical nanti organik. Am nuai ba, masih mui si vitamin di high ya de, masih liquid fermented.
0: Pami gitu vitamin leh tiga, so kangen ini.
1: Vitamin high ya de, mau na, oleh misi liquid fermented organic fertilizer high mui na.
0: Oh, har makal mui mung.
1: Makal mui mung dah high, adu ay madu ayna two times kape.
0: Oh.
1: Ahan bagi.
0: Mahi oleh bermapung apa?
1: Mahi oleh, mahi oleh. Aduga
0: mana ada kap?
1: Mana ada kap? Adu masih kapakan sih dah. Adi masih apa nungai bama potam orang ni mati harga tu laga susai biar me.
0: Oh.
1: Adu aku harga sih dah kerap matosil laga sair ya. Aduga liquid orang aku ni sing dah. Tit laga kap ya. Adu kap sih ay makung semua tu nggak itu.
0: Mai lapor liter, mai lapor kemai tu.
1: 100 ml su pangi adu kerap sah lagi pangi. 100 ml su adu pangi. Adu aku ini di jaga sah dah. 100 ml dah laku jaya buka. Aduh, kecil kapak kan sih dah. Magi mana sih, ahan benda. Green ni siam uithok paytar.
0: Sengjin ba.
1: Sengjin ba, langtik langba. Aduh, masa mau titik lau na papa. Sip nan bu panji oin ure eva. Masih hafta amat aduh ubu fangi paytar.
0: Aduh,
1: yang nungai aduh makape. Aduh, kita fangi sayi kita di aigi sayjok sayi dana uziki company sih maki fangi sayi ramat hui. Aduh, hai sayjok su kap hui. Asumai na kerja di esu preparation tau udah bayar dapun ina. Kerja Adum kerja kapi, adi am karena kapu bagi matau tu tak ada berkali nasu nanti.
0: Adi masih, memilih tahap dah, lomi pambi bercili nak singat hari betapa sih pakar pada tuh dok pa kudung sah dah beti mayok na bagi film sih leitri sini tamon tak pisah. Mak, adi nata adre.
1: Mak,
0: sih selection nama di maruwe ba.
1: Sih sih am maruwe ba, adi matang ay thamjer ngopun memleji. Aidi sih sih am select. Selection yang khalle buko, yang khalin dah bayar dah memulai. Malam di kaya nada, aku ini yen boiler loh bising na. Boiler si thamu thamu makai dekta, masih nak pira saudu ini pak. Aduga aku ini, aku ini hanagi mahukshagi yen tu dah aku ini thagas di saudu yahri pak. Adumai na wakil si thamjaraga ina, sih dia growth yang lay pak, yang tu napa saubu ngamba pucai selektok budarka, webra ina aigi motor khalle pak. Adumai na, an sih dia am selection webudarka way.
0: Masih dekik lola kat duripah mai maru se, masih pambi ke amono thabiri se, adaga target si kamai thambi masih dekik lola pas kilo ke amu fangane kanbi.
1: Aina ganja betul ko, aisyu ngarang lah dek, kuthani yengjar eh, adu apak pa layemda, masih pawamukisang, huoge yengan pawamukisang, aidi su powdering aida.
0: Oh maru se.
1: Maru se fangye ba, adu masih powderkan kita tarik payai, adu aigi si sespunna. Lising amma ga satyachan ba faydoam siung ba tarama thoi niya ba isi. Hozik lejari si.
0: Pulap
1: na? Pulap na. Saurang na, ayina sum khandra bada masiki pochi. Lising taim paan ga satyakum ay pambidi fangdong maale. Ata pangka na, ayina kutna angka holakanda.

0: tarik kun mat hui si. Wajik I conference si hawa numi ni. Angak pun numi dama ni. Numi dasi dah ayuk pung nipan makaya dua lagi mayam si. Matang matang lak pasina. Conference si tau riba mipam asyik jaga si. Palace of culture. Sanskriti gi konungai mamingdu. Mamingdu ga leram mipsi ko. Anong na chana grab. Maddi chau grab lau pari. Chamarung gi area ni hai. Anong na chau grab. Maduda laiba mayam si. Underground lainungda car chani pan yang khai thaba tourist bus achoba niphu thaba adugi chathok chasin mamai lebhongi underground da magi traffic adugi control toba police ki system amal lai lainungdu dige khoina kakhalak pa matamda electric ki elevator da kakhate chau grab hol ni mi lising tare lomni aithai Live delegate singne, lepak tadi live media gi kangbu volunteer singna, lain adren lagi tu ribam apa masih mili sing terelom jambu hole, masih ngah ibasih, ma pandegi kaab adren mathol manga, manung jengre gadi floor amak kagde oi, sit amadal loina loan taruk tani ngang neri ibasih, masih simultaneous translation, sit adu dal loina earphone table loina mak
1: Apam loan tu ki line tu inject insyaallah ya re.
0: Aau, adu maina lay madegi di, aku ini lakpak kanda, lay nung degi thorok pun makhol matui. Hayin koi mayam ampayrak pugi makhol sumai nengangi, yam thrilling koi. Koi na lay nung degi phagolakpak kanda, angang lising kaya puri angau balipah, kongrau skirt sangbanaba, aduga skirt angang bakhori de pulaga. Saya conference lah ibu mayam itu the grit top greeting si angang mayam sih nama kut ahirga loud dalam matawi. Orang orang nungsi lepas konjeni. Yang mana thamu ida, aku yang pamu tu mifam sih greeting top lag puni hai nafau. Conference tu hobi pun pamu ere, mata World Peace Council ki presiden Ramesh Chandrana mayam sih butar amno opgi wahai pi. Aduh bu, kau itu ki kau itu ngakhi baji, mana speech speeding ida. Mayam pun mukta melaut tuh. Nasi cekos lava kiyagi nuk siraba ngang singna. Mayam da kudon pot amam lanjaga tuh. Masila nadeh nalaushin biu haydan. Saigi mapan langam miba ngang mayam tu. Minit taram mukta ni canggih. Madu ni kuih nukuih dengai is. Angang amana mi amak pan piri ba gulab amane. Adu mohin sahaja bersih bongi. Santi gi kanu simbol sidi kuih. Pis dop eris angau bukunu, sebon sika pi, angang amana delegate amada piramba, matang duna amada piramba, aidi ni amana ani dah kesu piram deh, aidi.

buena mulakochari siroi lili film sidagi mandakini ni naitum khonjelda thaunaujum samuna seringba ogitna serangbe isei